nashit Ujim bat na nangunje Upetem tendap nangunje Mbujim bat na kwa nashit Umbantem bangwayak Irien nashishemun Ujim bat na nangunje